0: Ishi. Taiba nyimbo ya kutoma ya Ganizani, Amazing Boy. Siani nikupangeni kote Ganizani ndi mbozi wachipapu ninga ndalonga kale kote ndi mundu kote iye na manisikero kuona mbwenye langanani basi ne ada si kapansi pia ada salanduli kuti nipano ndina manisikero kuona Yanga inakhala kwenda kapemba anthu kodi Ganizani chipapu cheche chakuti iwe mbukhala mundu na manisikero kuona usamenya viola usalonga chingerezi usachova njinga ndakuona
1: mchitabasa
0: usachova njinga kodi chipapu cheche mphambu zezi sabulukira kopi Ganizani
1: mphambu zezi zisabulukira kuti ine ndazitso kwala natangure kuti nkhabe kuona tai entao mphambu ini ndinazo kuti ndifudze piripiri kusogolo na chizungu sechemera barreira aha
0: iwe mbopontho usamenya piano
1: ndisamenya mbo piano tambe para ndipangize mbo anzanga kuti pinthu pidamalira pano basi tai tinakoza chitambo pinango mesmo sem kuona
0: ngupeka kuti kuona pakufunikira makamaka ndinzero
1: ndinzero mapalasa
0: alipo anthu anaona lero na masu mbwenye alipangira alikupemba jimola
1: isu
0: he
1: ndi mumwe
0: mbwenye iwe ulikufunza nzizi ninganaona
1: ndikufunza nzizi ninganaona
0: jonseni pidolongefi hapo savichita
1: ndisavichita
0: langane nipano masu ndiri nawo mbwenye gitara ngabikoza imba bani na piano ini ngabikoza kuyimba ndina kusaka undifundise mbo panango ndifunze mbo kuyimba gitara
1: ngabepo mbawe
0: pepe mbi kupasa luso panango na tivesera nzizi ningano uno kunyerezera kuti ana manensekero wa kuona pinthu pyanga byandimalira Ganizani alipano akupangiza mbumba kuti kusowa maso sukumala kwa pinthu tai nkutoma kwa pinthu pinango apo Ganizani nyimbo ineyi makamaka ukadaiimbirani waiimba tangia chinjanji panango ukalina ntsikanako adakusiya
1: ngabe nendi kana ntsikananga adandisiya tai soki nembo ndini munthu nyakunyerezera maningi
0: ungakhala weka
1: aha epuriso natangwe neyo nyimbo ineyi andifikira nsolo kuti ya tani kuti ine ndiimbe nyimbo inango kuti ntsikana ndaona nayo pakati pa mafera dipozi iyaenda siku ndisira chinthu chibodzi nina numero yake ne kuna khaliza taminti kukudziwa kungabeko tani anzanga ala nanditerera na ivesera tani nyumba ine anakomera naye tai dipozi ndapichita kuti pichitekele
0: ndimumwene ife tavesera nyimbo kusanzaisa mbumba munu mu studio ya Radio Mosambiki tachemeresa Amazing Boy nchesa wa ino provincia nchesa wa munu nzikumwatu tive mafala mangasi bulukira lepano pa studio ya Radio Mosambiki apo Amazing Boy kodi nyimbo zako alipo anakupedza pakufuna gravar

Zvadaro mupurukiri wakamunurika Norah Musambeke kwenga kuimba kuchikwata kamuchino zwi Dakara Bendi vachiti kamu urombo aurai kuna nguva ndijona sere chomangwanani nomseso kamuchino kuna kuita makomurango muna nomseso mutatu 8:43 waro tosuka mutako pindirira tichimupanyi apa mumbo kana ngoma jedu kamu joko siyana siyana ndako danija kuna irmão Farias mtetembe o pano pa beira muno mu sofala nga tiswe

0: tangira kudivira kumwana yomesho kuti vana vanodzidza chikora mwana uyu hana chinero hana mushira hana uniformi vanombona ka baba anonditengera kuti vona anonyisa ndiri mwana akona mazviona mazvi wakaita kukumbira kuta kutengehwa wasvikazi kukumbira pari kutengehwa nomushira mumweni aushiona waida iwewe mazvi wakaita kukumbira papa wenoda mushira una maroda unotengehwa wakasiyana waida kutenga babako nekuti waita kudini waita kurira chiro chaunoda papa anoda chinero mandidi chinero dzemapatapata noda chinero dzekuita kufungira panyezuru kudari kudari noda uniformu uniformu inodari iyi andidi kuti iende maningi pasi noda kuti mutengere tesitu ndoenda kodini kosonesa ndega mothe wainoda dihwaperega pasi udari nosiya zvakadini dini waita kudini waita kukumbira babako kurira kukumbira babako mai wako nokuti wese muntu kuti akubese mazviona epa inini nondeinga wana munhu wandinyengedzerera udinyero yanguyi ndoda kubisa ko zakarta ekundusamo so dinyero kufata padoko ukundokuna kuna basi wakandogara pana wunovunja kudeya uri kutofira mubereko ndau ripi kurira wakaenda kochemera mudoni wako shamwari nyavanji nekuti vizinyi potuka wakubesa kudeya wakambira kubeswa watobuda mubereko mwere kuririra kunja
1: zvakadi ndizvona zvondozvo kudeya muntu inini ndinonjara ndaguma pamuzi penyu vamazamera tapera kuchunga mijana hino kamu ndichikazivi kunanga kuti ndinonjara handizivi kurya imuwa mungarangariri kuda kundipeke chasacha
0: zvionaizvo
1: ngari chimwe ndingatoguma ngari yosvusuro yatopera hayo mungazivisa kudini kuti inini handizi kurya ngari chimweni mungatonibvunyisa mabva marya ini ngonyowa hangu ndapera kurya kuveni handizivi ndinonjara
0: makatofeda
1: ndikatama kurira po imumwi hamuzvizivi kunangani ndinonjara kurira kwangu ndikona kunanga aiwa handizi kurya dangani munashavo chiri chese henyu chokurya ndipekecheni apo ndarira warimi mundipekecha handichafiri mubereko zvakanaka mwana ashikariri anofira mubereko tazo zvakadi mazwi aya otatumihwari ndi baba chitotoko kuvira kumutundu wogovuro panazve amweni mazwi avo baba chitotoko kana mazwi ogumisira ovatitumira musiku huno mungativerengera kundo
0: apa mazwi vanawo ati kuwamba jivo kulivangira
1: kuwamba jivo kulivangira
0: kulivangira
1: ndotanga hangu ndini kuno tongoregerai basi tongoambe ndatungamira ndini kuwamba jivo kulivangira tinoona kuti takabhuyazve ndizvo mumavhiki yakapinda mukati muchirongwa chino chomazwi akangwara munhu kuda kuwamba chiri chese ikunyinda
0: kunyinda
1: ikunyinda ngokuti inini handingabviri kuenda kuwamba chiri chese chondinziva kuti chinoita chinhango pandichikazivi kuchijikira po ndichikazivi kunanga kuti apa wari ndinochijikira kuripo muntu kurangarira kuti inini ndinoda kuita chakati asi kurangarira kuita chakati chondoda kuita unambokuona kunanga inini ndakachijikira nokuti handizivi nokuti ndingagara kudari kugara kwandakaita ndorangarira inini ndiri kurangarira kuita hwendo hwokuda kuenda Maputu kuda kuenda Joni ndikaringira muborosa mangu mushikana chiro ndingaendadi Joni
0: akuendeki
1: kuda kurangarira kuenda Joni ikuva nosimba simbiro rinowanika muborosa ikuwanika nomari tingazvidirira kundoyo karo munonyenjera zvimwenizvo
0: ndizoona ngokuti ivona vanonangwa vachidodokwa vanangwa nabazarya bazari adiwiso pakoti imwe yesigaro
1: aiwa
0: kuma muntu anga bazari rakona nangwari bazari ngairi basi unanga kunodikenizvo akati hamuna musere hamuna ufu hamuna wananga ai izvaivi hanichasvikwanisi akatichasvikwanisi wakananga uda kuita bazari dikana usvikwanise kuwamba jivo kuri chijikira
1: chivangichijikira
0: mazviona nokuti nekutonanga todyisa mwana chikora kundikana rapi kundikana kadherno kundikana pashta kundikana shinero zvakawanda panini ndakaenda kutarisa mwana ngaajija nanga kujija kundikana chakati chaka inya ndisvikwanisa wezendenikomutaririsa mwana kamba jivo rivangirei
1: zvakadi
0: kuimisa mamiti wenyumba ji kaubasa kupasiyare nyumba inopera
1: haiperi
0: wamba jivo tovangirei te nyumba haiperi
1: zvakadi zvakanaka warotino amweni mazwi mazwi ababa Antonio Shiku avo vari vatinyorera kuvhira muprovinsia yomanika vona vari kuti wakweva mutikiti wakweva novana vavo wakweva mutikiti wakweva novana vavo ada kunanga iyi mazwi yababa
0: mazwi aya ada kunanga ngondava yokulovola kulovola mwana kaji ana vana vake mutikiti unangwara mujimai zvimatikiti izvi zvindora izvi

0: banda kuvira muprovinsi ya Manica tono kuti vomanika ngo vakawanda kuti pangira mazi mukati mushino shirongwa asi tidoka kuvabonga zvikwari maningi zvida kutatija kuti ivona vananisha kupurukira shirongwa chiware
1: zvona kamana
0: baba Francisco Sibanda valikuda kuziva kuti mazi okuti seka urombo wafa anoda kunangenye seka urombo wafa
1: zvakanaka izvipa upenyu nomagaliro inini ndingavona bofu lishitambujika alivoni gwanja andiribati mukono bofuriya ndolitseseja kwapi kurinoda kende ndingaroda kuthalika pachini pabridji ndingaroda kuthalika pamdanto ndingaroda kuthalika pana skuma ndinotoriringisisa kamari lichienda kwawira pondo mukonda veni alivoni inini andizvizivio mangwana zvichinyi zvinoitikira pamuviri pangu potinawo kuita bofu potuka ndagurika mukono potuka ndagurika mukumbo potuka ndagurika njeve ulombo vondo ndava chiro chakandobuda chiro pamuviri pomuntu wata ulombo vondopo ulombo unangwara sikunanga ulombo wokhupuka ulombo wese muntu asvikana mukono watova noulombo usvikavoni watova ulombo atidikani kuseka veya vakakhuvazika itusu tinotakavanga ngatiseke notafa nokuti atichaponizve panyika pano
0: ngokuti uchiti wafa auzvizividaida kuitika mangwana
1: ngana kuna mbwadi ngomukadzi akaumbamaiozvizivi kuti mukadzi ukanazo kulamba nokuti unofana ena
0: zvakadi
1: mazviona izvo
0: kazinji vanhu vanenge kudi nondenge nini izvo yeye anichida kuzvitendera nondenge nini anichida kuitirwa kudei
1: ngana wabiswa basa ndinga nini shei ndinoda kuenda kumukeshari uya iwo uda kuzobiswa kautohaenda kwafungirwa neukeshari kuya neuchinazve
0: mukuvu
1: mavona sha mutando chadoseka zviro tichikato takapindi panyika pano zvinotiitikira paupenyu hwedu
0: ndizvona zvakanaka mazi omweni ngababa Dionisio Felisberto vatinyorera kuvira kumutundu ovanduzi muprovinsi ya Yomanika baba Dionisio Felisberto vari kuda kuziva kuti mazi aya anonangenyi chatide chareva gochi muroi ngatitungamira uno chatide chareva
1: chatide chareva mto tadurujira zve mazuva akawanda pano mazondo aiwari
0: tinanga
1: kuti chaitide chareva tinanga kuti chitatidziro kunanga chiro chinozoitika bambedzi ndingananga kudari inini ndiri kufamba hwendo ndienda kuona chiro pambedzi pangupo chitatidziro danga nemashura danga chinotatidzira mutanda kizeri dikana kunanga kizeri hwendo wangu wausi kunaka kushoni kuti ndonge ndavoneswa ngozvitatidzo zviya ndakagara nousiku pamuzi ndienda kuona nyoka yondara ndienda kuona dinga mazviona ndienda kuona mberenga makore angana zviitikiri pamuzi pangupa kuripa kukama kondinozwa mashura nokuti zviro zviya zvinotatidzira mashura zizi kuvuya kurira kaviri kaviri zvinyamukuturu kuvuya kurira kaviri kaviri mashure ari kwapi akazozika mashura eya ndipona pozonanga masoko eya ndakaoneya nokuti zvitatidzo zvandakaoneya zviyazviya zvenditatidzira finari chetide chatoreva hacho
0: zvida kuitika
1: zvondozviitika
0: ndizvona kamari
1: kuti nokuti tingananga kudani iwo uda kuenda kumadji kutanda ne uda kubudisa ngarava wovinduka wouya upera kukupa ngarava iwo pakirazo vinduka wobuda wopera kukupa ngarava wopakirazo chitatu kuguma kumadzi kwiye wenda kundonomera wofira kondoyo vanhu nanga zvetotatidziraro nakatogara hake nekenda kumadjiye zvenga zviri nani kuvinduka kaviri kwese weda kutokhumura hake nange wenda kudira kunja takateka ngarava wenda kudira kunja zvetatidzira kuti chetatidzirwe chatide chareva
0: zvakadi ingari chimweni tingazvidirira mumagariro edu inga muukama nokuti mushamwari muri pamuzi kudeya inini ndingava nosoko rirereseero ndinoda kumubvunzanya mazamera asi soko riya kuda kumubvunzanyi kudari mesongomeso zvinonesa ndingaenda hangu kotsvaka doro rirese ndimwe ndoita inga ndakarijera ndoza kuvereketa naimwemwe ndikaguma ndopera kuvereketa zvinda kuvereketa mangwana ndouya ndonaka iwa kwainga kurejera kuiya imwe munozosaona kurejera ndikona hako apa chatide chareva zvavereketari izvi kuenga nazvo
1: watonanga masoko wananga masoko
0: ndizvona zvakanaka amweni mazingo kuti gochimuroi gochimuroi mpawo basi baba Dionisi Felisberto gochimuroi
1: gochimuroi zvakadoesana zvinogamura kutangiri ngokuti wakandeti bude kubva pamuzi iwewe chinosara chichiitikira pamuzi ipa uchizivi mazviona ndizvona zvandozvokunanga gochimuroi.

0: pero kusana gonzo lireta kusana cha mbirunda kuha kuhayo kuhayo kuhayo utende wa yaneni wabia nomphepo kuti yapera kuisa mbeujie zona zondo zo no munthu munthu ngagala fihwa ni mai fihwa ni baba fihwa ngo kama wese usara wega mazuono poto thuka umambu wovie wokubesa kujisa shikola woto thuka eno kobata basa ka kukupuka anonga shi wokatambudzika maningi majiwa zobeswa ngo umambu ati wenda shtado chali walo mazuono wakamphera kukhandika munthu ulumtami uchado zviulaya galisika iwo machiripo chounozowana pamberipo
1: zvakade tinoona kuti apana zvizinji zvotingazadjisira apa atokwana kamari pangari kuti iona akapera kudurujihwa kale muzvirongo zvakapinda amwe zvemazwi ngokuti vagezi kusika vo vahamba zvapera kushata izvo vagezi kusika vo vahamba
0: gezi hamba tinongana ngafada nali hambe ndona mulenje
1: ndomulenje
0: gezi ndomulenje ngulatanga kuseka ndi gezi
1: kamuseka hamba
0: mpenga vahamba mazviona tingananga kuti zvinoitika kudivi maningi maningi takazvisota nozvisotera kudivi kuva profeti nemajibesi mabatiro aazi kusiyana ndambo mazhi muprofeti anoshora bezi bezi oshora muprofeti mazhi ngatiende kozviona mukuvo watinopona ali bezi nomuprofeti wakubata vese muprofeti anoenda kuprofeta bezi woenda kudini kocha mutombo vakubata vese vangasekana papya hapana kusekana mazviona tingananga zvekukuenda kumagaliro ovanthu vatsvuku novanthu vasvipe muzungu haangabviri kusitora kushora musenje nangawo musenje hapana chounoziva noziva ndini musenje ari kuita wa profesori weuniversidad musenje muzungu achito kukoneha kuendeyo musenje ari kufamba no motokari umwenekizi ne muzungu akwanisi kutenga kusimirawo nguvo jimweni kuti ne muzungu akwanisi kuchitenga mazviona so zvinodika kudini kulalama ukalalama nozvo wakapuwa ndi mwari ukakwana mukuwo wakona munthu unozviita kuna nyumba chiri kugahwa ngo vasenji wali munthu woguma muzungu wovunyisa onanga dhotolina anogarava ananga unegro mezhi yemusambiki mwanogari apo kati
1: asipishikakepo
0: musenje kati musenje otodanidzwa so fulano otobuda ngauwo akati ngondhowo azvibviri kusekana tichiri penye kuti munthu chaakapuwa chipuwo chake amuchizivi gezi ngatitoguzvewo ngourimi sieta vasararo hamba ngaito kwakwatengo zvimakumbo zva chita basa hazviviri kusekana kuti zvinyama zviviita haizikusiyana ntambo
1: hazvikusiyana ntambo zvakadi zvakanaka amweni mazingo kuti nyamukuta gongala kuchaindiro machava takabhuya zvendiwo mazuya basi mushirongwa chakadari nyamukuta gongala kuchaindiro machava
0: kujijiswa basa kupira kujijiswa basa poto woregera zvekubonga uiye wakakujijisa basa woviye wonanga noe nadha ini nyandidhependeri iwewe nini uzivi hwangu azviiti ngokuti iwewe auzvizivi basa yakoroda kugumira potoka wazobiswa po uya anoziva uya anta mangwana auzobeswizve inini ndiri meshti wobhasikoro ini woviye nanga ni ndoda kujija wabuda kuita meshti sindijijisa chini kosunga bhasikoro wonanga shitabhe rayo inomphunyiswa pabo iri wakapera kutharikidza umphunyisazve pamweni apo shitabhe tanoti mangwana fumi wapa pachitumba pakutonono zvaude kusunga uraya nekudzidyisa zvisa zvizivi anta vanhu nangaipa ndakamuonera iyowe mapapo uye nowe nadha uye uye azvida ndiwangu meshte ndini ninoziva basa ndini agorokotwara mazwi akaenda kuvhunja masoko apo uwanonyangadzwa
1: anganituka
0: kunanga zvo ndozvose uenda kamudyidyisa ndini maona wodanidyiswa nanga vyaye kuno nanga neko ndoankato chiki ndameshtire kuno
1: waro ari kunanga nyamukuta gongala kuchaindiro machavha
0: ndiro machavha kuti chinyangwa nyamukuta gongala kwapa pachikonde uya netabasa nyamukuta imunthu netabasa rokuchinga
1: majimani
0: tawochinga mwana uya woleba nebonde omutengeri nyamukuta uya nefoya wasikumutengera nesabao nekumutengera iwowe ushiita mbozana mangwana unobala yakaruma nyoka unochingwa ndiani agora hazviviri kuti vese vanokudyidyisa chiro nokuti kubesa chiro dikana kuvabonga kunanga tabonga obhirigadhi nokuti zvinovya mangwana
1: uzvizivi
0: zvinodikana kuita paupenyu
1: zvakadi zvakanaka ngokuti nguva yakona iri kuenda ichitiperera takuti tongoambe taverenga mweni mazo tinawo wachera wakombama mazo ogumisira baba Albino Masie vatitumira rikuvhira kaguruja wachera wakombama veda kunanga nyi nomazo kuti wachera wakombama
0: wachera wakombama masakramento zvoda kunanga kuti munthu wese uchifamba straight uchikana chiro chawakabata unofamba.

0: kana vaya vanodakarira avo mumbo changu.
1: Tatenda, mutotembe kana muimbi W Love kuvira mudistrito Kabuji muno muprovinsia ya Sofala. Mukativunja kuti gore rapindari, makati tumira kamungoma je kwana kuti acho kana nthatu kunongomuna. Zvino manenga kuti matapazvo dzimweni ngoma dzitsva, ndizvona?
0: Ndizvona, ndizvona kamare. Waruno ndakwanisa kubudisa ngoma imwe. Ngoma iyi wari inobhuya ngondava yevaya vakakwanisa kuita zvinodanidai kuti muchado. Ngoma iyi inotitu inonangwa kuti aneri, inonangwa kuti mvete.
1: Ngenyi kuti ngoma joma visa wari ngoma jitsva iji wari, kaveta mananga kuti musolo kamu ngoma iji kana muchado wapi munobuya apa ngondava jomphete nezvimweni kamu zvokusiyana siyana, ngenyi mphete?
0: Ngoma iyi ndakaiimba ngondava yekudare, vanhu zhinji vanowanika vachiita chisungu ichicho muchado, asi shure kwomuchado vanooneka vechifekedzana mphete. Mphete inonga ichireva chiremejo, tichisungu chavananga vakaita vanhu vaviri ava zvokuti vaoneke vakasungwa ngomphete vechiremeja muchado wavo. Manje asi kuna vamweni shure kwomuchado vanoreusa mphete iyi. Ndo ndakakwanisa kuronga ngoma iyi kuitira kuti kuna weya vanoita muchado, ndao shure kwomuchado vanokwanisa kuureusa muchado uwu, ndao hazidikani kuureusa muchado ngokuti mphete chiremejo chokuti nei munyangwe umwe ari divi rake umwe ari divi rake, ndao munokwanisa kuziva nanga tikoti ndakasimira richi chiremejo chomuchado wakasunga vari vaviri.
1: Zvakadakadza kamu kudare vapurukire vadekana varoji Mosambiki, tosuka mutaku mupa ngoma yekutanga yemutetembe utakoka kamu nyamasi uno. Ndiri kunanga kamu tiri kudavejana mutetembe nonzi W Love, mutetembe zvino kamu vari kuwanika mudistritu Kabuji muno muprovinsia ya Sofala. Ngatizve kamu ngoma yekutanga muno mushirongwa ichiwari kamu zvisvo izvezvo. Ngoma mukati.

0: kaveta pa mabasa enyu kamu okuimba kufira mu district iwari kamu yokabuchi ngozvapi zvipingo mbini
1: andizvibuka pe mugunjo
0: ndainanga kuti mukati mumabasa enyu kamu okuimba ngozvapi kamu zvipingo mbini zvinova kamu zvichioneka kufira kumtundu iwari kabuchi zvino
1: zvipinganiso zvikwanika kazhinji kazhinji ndingareva ngondava yofundo yokuda kuwana kuti zvino mabasa awana kufamba kumupanda mavo zvina kundofamba hawo mazhe zvokuita kuimaima porque zvizhinji zvokuita kuvigira zvoga hatizvo ndawana mubetsinga ndikwanisa kundibetsa para kuti zvino zvonatso kufamba kumupanda mavo
0: waro maita mutetembe okabuji ngozvapi kamu zviri kuva zvomuchiita mukati kamu mukuchinja nyatwa iwari kana ndingananga hangu kana ngozi ngokuti vazhinji vatetembe kana vaimbi ndivona kamu vanokhala kana vanong'un'uta vanovereketa kamu ngondava dzokutama kuva nosvibisira ndati nguvapi mabasa kamu ari kuva chiitiwa imwimwi kudanenga mutetembe kuitira kamu kuhurija sure zvimbingo mpini zviwani
1: kuno kabudzi kuno vazhinji vatetembe vazhinji vamweni vakuwanika vachienderera mberi so mundava yekuti mabudzi muno rubetsero rwakuonawo praitusu kuno uri kuva wechinesa uri kuva wechinesa kazhinji kazhinji vavanhu vangawanika vamuvhira vangawanika vemeseka mazhe vamweni vanowanika malokalidadi vari kujitira voga zvino zvakona zviri kunesa
0: kunonga kuti musirepeta chivoneke kumutunduyo
1: ndiyambiri variizi pakaoneka nodhiya pavhira pabudzu mazhe vakakwanisa kukoka vanganani vakakoka takaona daminoza vakaenda

0: Tazwa imweni ngoma vapurukire vandikana varati Mosambiki nezvotana ngakamu apa tiri kudavijana nomtetembe nozwi W Love mtetembe district kabuchi mugare kamu omtundo unozwi Gruja W Love mukativunja kamu ngurape gwancha kana bote mudavijana tuka vantu vanazvo vangamukoka mukati mukuita musirepete mukati kamwa shivasi musirepete zvimwene kamwe kunavo kana mabuso omakore mabuso kubhabhatidzwa ano amwene kamwe mabuso okusiyana siyana
1: namba dzangu dzomudavijano
0: ndizvona kamari
1: ini ndinoshandisa mabote anokwana kuita matatu mashapa ndinomupasa maviri rokutanga rinoti kudari 84 23 87 0 33 rimweni 86 35 36 10 3
0: nzoti makwanja aya wari zvomananga apa kuti kusiya sure komuserepete ijwari paguruja akwanjika mukuoneka muserepete
1: kaguruja kunonaga kaguruja kuno kashomani kuda kuwana muserepete kashomani maningi kuda kuwana mazuva kunoendwa muserepete kashomani maningi
0: kaguruja kuna vatetembi vakawanda
1: vatetembi vashomanani vashomanani kuno umwe anozilengalenga mazuvari uno ndiyambiri janchanyanji kumuona parasa kutambira tambira umasega dimu utakataka kukona
0: lenga lenga mister lenga lenga
1: lenga lenga sisi
0: ndinomziva imujarha umwe ndinomziva mtetembe lenga lenga
1: ndinomziva ne
0: wakamba kuza pano paradzi Msambiki
1: ndizona ndizona lenga lenga tena kumbera ndiwa nanoziva mamuno maguruja mwoni
0: oho oho waro itusuka mu zvotinoda kuziva mukati muchirongwa chiwari ichimwe kamu chirongwa chinozivisa mabasa vatetembe ino nyika ya Mosambiki kazinji kwazvo kamu munhu Msofala menengerano manika kwapi mangange emsoro provincial josofala menengera kamu no manika W Love pangoma jese zvino muri kuoneka nongoma jinokona kuita mungana
1: pamukuvo uno ngondava zvipingwa nezvandananga zvokutama fundo ngoma dzangu waruno dzinokwana kuita murungu muna dzandari kwanisa kupera kunasivisa so dziri kuchota kuti dzinasirirwe mavhidhiyo
0: mananga kuti apa zvino mukutsvaka kamo zvibesero mukati kamo kuna jirire kana kuvhisa kuvhidhiyo uzoti vhidhiyo iwari ndati vhidhiyo iwari munoitira kwapi Gruja pano pabhera shimoyo
1: ngoma izi
0: W Love ndaibvunjisa kuti apa mainanga kuti munangoma jinokona kuita murongo muna zvino chidisiso chenu chokuitisa kamu vhidhiyo vhidhiyo chakona ijwari makujitira kwapi pano pabhera shimoyo Gruja
1: ya vhidhiyo ndaibvirangada kuchiita pasigadhiyo bhera uzake inini ndirikuona ndiri munhu ndiri mubahwa womunhu muprovinsi ya Sofala nokunyazi ndiri mubishicho kabuji ndao ndaida kutiko ndioneyewo ndeibudira ndiri muprovinsia yangu ndairangarira kuya kuitira pabhera
0: nanga kuti muri kuzvifambisa
1: apa ndisati ndakatanga kuzvigadzirira soki ndakamboita kontakti na DJ Shiku wotendera kuti hande zvingakwanisika kuita so apa ndakaima ngondavayo mare mare idzi ndizvo ndizvondatanasirira kuti tione kutanga nobasa
0: tsvakadi tsvakadi tsvakadi kusiya sure ngoma dzenyu ijwari kamo pano paradzi Mosambiki tikachiona zvekwapi
1: ngoma dzangu vanodzida vavangine mupazvinao kana kuti muinterneti vaende konyora W Love chinoza ndao vanokwanisa kudzibhashare ngokwariteri aplikativo inokwanisa kubvisa ngoma muinterneti
0: muinterneti kamo tinodziwana ngoma murongo muna nongoma iwari
1: kumanika jirimo jirimo
0: niyo ndoyo
1: kamo imwe ayo imwe ni ndakadira imwe ndechishano soki andikuti iverenga verenga ndakaimba hangu kwa kusimba simba na vibuya kuti ndakaimba dia kana kwa hospitali chomuno mukanjenyo
0: tsvakadi tsvakadi
1: ndo vanoi da kuizwa imo ri mukatimo
0: tsvakadi
1: ndo ndakokwana kuti chishano
0: waro kamuto hurira zvekamusure padoko mainanga kuti ngoma iwari kamo yekugumisira inobhuya kamungondava jo mbete mbete zvadaro kwazvo kunanga kuti ngoma iwari maimbaro zviro zviri kuoneka kaguruja.

0: kuya pa ceremonia iyi yakanofanana na ndomuchado ndikona zvikuruwani zvokunotsvaka simba kuti ndiwane ndiendereza mberi nobasa rokuimba
1: eha zvinosvika mutirikuoneka mukati muchirongo chedu kamu chinozi mutetembe umwe kwapita kudavijani apa namutetembe anonzi Wlove kuvira mutundu Gruja district Kabuch muno musofala nofuni jedu chopano paradio Mosambiki tiri kumangange kamu mupurukiro wangu usiku nyamasi sofala menengera no manika nozvo ndozvo tusukamu zvino takumupa zvimweni ngoma takuvuyazve kamu tichidavijana nomutotembe otakoka vanozwi Wlove mumbozve mukati.

Agadirumeo funyo, ndobonga maningi, dipoji natambisa ukama wese. Ulimatuma rongo muna unita, kutanga wali kanyi, ustakinya, ukama uribandwa, ukama uribeira, ukama urishimo.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiriku na nguva jirikita gumi na imwe kana 23 horas ende Rádio Moçambique irikuenda berishimu pambabasa ngondimi uchindao musiku zori nyama sereno usiku hodimingu roviki. Shikamu tinoda kuti usiku huno uwe usiku onjeve doriro kuti tizoro lezakanaka kuitira kuti mangwana tizomu keno simba kulikuenda kumushando yedu. Walo, takovia no mumbo joku usiana siana, tishito perekeja no mazu edu mashoma, nakara panguva shikazete po zero, patinozo enekana nemwe. Panguva ino takoda nija Lindomar Castillo no mumbo okuti kabisinya no mewambro. Usiku wakanaka kuna imuimu munodi sana.

Tazozizo waimba Roberto Carlos achiti vanonanga kuti mwanano mihadi kani kulira ngo rudo runoineka hokuti yena hazi kukwanisa kuuchengeta. Roberto Carlos uda kumusa zvimweni musiku wakadare. Chiri kuita 10:16 mfumbamwe 23:19 Radio Mosambiki iri kumupa mumbu joroseseneko mumbu jokumbesa kuti hope chikasike kuviya kuti muzorole kuitira kuti mangwana mumuke nosimba. Roberta Miranda achiti eutiyamo na itusuvokamo tinonangavo kudeya itiso tinodisisa imwimwe muri kutipurukira panguva ino.